Hei Akashvani aizo alani. Voin jun nisum ni pasari in rinni kan hun kan lau chanta a min ngai kadu ten zavain tibai kan bu kate u. Program announcer hi Maria Lanun Pui kania control room engineer duty hi le rod zuala ane. Kan program hi medium wave meter zanga sum nga panga point panga kilohertz zanga sum lile za point pasari megahertz a changa puan chu ania din Akashvani aizol YouTube channel a zing daria thleng lai fangai thak the ani bokang nakin daruk le minit thuma kan hun man dan tur duan lo kang pui kan run puang nga daruk le minit som pathiar fangna la huna chuan h zo sang lian ni le sang lian thanga te zai ngai tha in hun kan mang hawang

Hei, Akashvani aizo lani kan hun man dan dor dan loklang pui lo ngai tha ila daruk le minute som pathian fakna hla huna chuan h zo sang lian ni le sang lian thang ate zai kan ngai

0: tak hian kan bei sei mai theia sarkar hian dan le policy mumal siam se chuan sarkar kut veka ni lovin mani in boy pui thei tam tak om nge yang arampum hua pa sarkar in ro manna le tum mumal anei hi kanin taudel nana poimo pasaber chu ani chuti zong chutokin news commentary kan ngai thak thei chu ani
1: Hei, Akashvani Aizol, ni hazai rimoi hun kan manga nga ton truma hian vansang kimi kiang tele. Silal theng liana te zai kan ngai thlo do na masabiratan do na seiti hla silal theng liana sak ilo ngai thang u.

0: kal rechiang khop mai ti chuan kan club hian sum tok nan tin sipai lam wala chumi kum chuan carnival siamila kan tia chumi bo zui chuan december ni somni pahni sang kha jakko som sari pathuma natlang kan kowa kan man ruwa te chek kho la lam wala natlang kan tan mek line pasang aya alotlan luta ithian par kia athi tin min ron ril tamai chu ril hai thak tak se tani kan program po chu kan thul ta ve kan ni tum khat chu rikia te mangaya le bm aten christmas line kan ina min ron lo a tha kan la hoba chu thala ka ding ho chu aveilam tangin ain dotin kanin thla liam ta zel maya ading lam berading keichau kaladam tani hi tum khadang le chu pasang aye in khatla aizola kan thian cha ho kan nu pui fanau te nen choi khomin thla kan la chu ta thala thian cha ho zinga chuan tun a hian puro sanga dor pui nen aladam chun kan lo ni der tamai te hi akho har thak tak zetani
1: bu dominic kan lo me